0: Guataneru FM. Guataneru, yetu kajugetu.
1: Yes, your theory no cross. Bako launch ma kana bako iba celebrate miake kum nena kum na teri ko anjirua gedro ke ke ke adoke nena mrokira ke kabuthu ara no cross hotel Muranga Makuyu next to Magunas neki adoke ko mbako yutirwa kena sani mwanya mwana Samiro Salmiang kario kikirutara Dr. Eddie Kadenge Hype DJ Rick na bangi baba ingi bakedro bare au moja kwa moja.